0: Apa ulian tu muka fikir ni boleh no? Jim kau mungkin segera ulian tu anu kan soan tim kau balal. Cita dia boleh no ini no. Sama ni muli pasien cita sosiana siana. Mesika mau fesi, zinyumba. Ulian cita so zinyumba kuze. Muka mungkin ulian domestik wo. Domestika. Zima cakap semua muno kala domestik wo. Dia kala banjir profesora. Sindi uri una di professore. Professore da musica sta qui. domestico. Ma guida ci dwanje. Ah, muntu nkulu. Ah, ineyo ndi mango ka. Basi ku mango rambala. Ya, satu nzauli mizira. Ndemo mango kala. Amvela, ntawe ndi 6 o'clock. I let you any one of the 6 o'clock.
1: Rádio Moçambique Teatro.
0: Invane Jornal.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando em

0: Wah, tani diyo.
1: Amo, edi nao.
0: Inde, inde.
1: Inanzatu mwini
0: rani. Ane, edi nao.
1: Inde.
0: Tinga tingerini njara kwa sana tenta.
1: Ah.
0: Verdad, verdad.
1: Inde.
0: Ndiye diyo inibano.
1: Ah.
0: Ha, zabwera uyu. Mfumakazi ya kazangu.
1: Aha.
0: Inde.
1: Abwera kunyado.
0: Ah, lipubari.
1: Oh.
0: Tandizana tashiti chaboku.
1: Inde, ne.
0: Verdad, verdad.
1: Na wane sesa kuti... Maiuli ntazinanga mba tamanga tamanga wenda kunsiga
0: Maona tamanga inde inde
1: Indega watu wanare amba kareshadidi
0: Aliba hui
1: mm.
0: Maona tamanga inde inde
1: mm. Sono Mbagwanise kuhona buino nekuti mushite masoya Nekunyadu uli
0: Inde
1: Kutisinaadi nzakana na manyazi
0: Ane mzwa kala utife ndife ukulangiwa
1: Ndiwati niliraguba
0: Amalala kuzi
1: Inde
0: Ninga kubiri But mfambapo basi ufuniwa
1: Inde mbapo mbako nyimbo mbalilalini
0: Mauna taba Ndiya ninga Kulangiwa kumwegu ninga kanda mayangu isinishta Amba kala wakundilanka Mwanangu kukula ntene bai Mwanangu kakaride ntene kakalibira basi ningaka
1: ndofunikana pa udzinzapo ntsodzoleni
0: maona tsaba
1: kumba uzana nkhani ya shadidi
0: inde inde
1: ndinepa nengene luishi kulawidza akuuza nkhani
0: yakakalibira kabwino
1: ungaenda kwa gama ukafikira malunga
0: malunga
1: ukafendelera akuuza
0: nzeru
1: za munjira
0: ya munjira negosio
1: santumea mshambuluga
0: inde inde kufua
1: muone
0: mbafua tani tene
1: pa ndofunikana tene pole wanthu amwale mbafunikana tene pa ule
0: ninga kuona kuti Uyu uyu umore arapfunza
1: inde
0: uyu zandibita
1: inde
0: kunyadoi mkazangu
1: alimfunza
0: hapa nifuna nditandize kuti achite nani cause
1: zimbashitika chokuti wepo mbadzolini mbana nzatandiza wanako amambana
0: tsapana kuna kuti mwana adalewa kale kuti nchita chaboko ini zilidu zvishikiri zvisanti ini matombo matambo ini vino dzati FM pachangalapa antandiza kuti zvifambe bwino
1: Ndiyo ndo jimbafunikana kutandiza nako.
0: Basi ndipo diyo. Sinau.
1: Nye ningatanza tuwa mbondo zoka imbele na gamba basi kute atualisi. Tandizani. Bwana mangwana za kutandizeni.
0: Anga na. Imu.
1: Pupu. Ali imbele na shisewe shiruku.
0: Hibu. Basi ndipo.
1: Penu naumu. Pewe. Hapo kufidi wana.
0: Imu.
1: Wantu wadaiba.
0: Imu. Basi ndipo diyo.
2: Kukana
3: akato ndokusa ti yepo kusinzekana nkazi nkuru unjamatosi
2: akalekeradu
3: ukhale chirankhali akalekeradu
2: sozina tsapano
3: ambaona muti chitunzire munovera ndikayezeremo
2: dzadzongeranu chitunzi
3: chari
2: inde mwana yakamuza chipo ambabvalini nata bzadeka telefoni so kumba chita basi mtedwe mjimbabvali tani basi
4: yeye abafuna kuti ndiende kwa sabo kwako yeye mbuya ntunzwe

zvinorongai ngave kwakupumukira taisati kunoendera kugumana moto mama iwe tsetsetse oh nanyate oh nanyate oh nongondo oh,